Masih sayang lagi. Dan perasaan yang telah kau curahkan pada curahkan. Terlalu singkat, terlalu pantas.

Ma se sei in merito, dan perasaan yang telah kau curahkan pada curahkan. Terlalu singkat, terlalu pantas.